0: yamu kungu kuchigu na.
1: Ariya.
0: Ani na chi, ta chi bi tsik rejime, kubi tsik rejime, kundu rejik kundum rejim kundi zo na. Dabin tu chi hachang kund na yang chi, ndemde dunchin rejime, ndemde kiliz, nyestili marga tsagirega chi, tangajabi idame kundu jambo, shi ga chi, chungchum roye tab kumo.
1: Ariya.
0: Dabin chi ga donnam shi kus, nyem jo kus, deshi. Dei ntirtaag gorkuni kawir tsangui chachin zego narago.
1: Ajii.
0: Dei na daji aji ntirtaag gori yoni jigi johona kawir yang jigi namlam inna choko, salam inna choko. Dei nunga jigi, chizguna, nunga jomtsam inna choko. Ngana yang jigi blankur yomit. Dei tuk tsama yang jigi jepsak dambi go nita go mas. Ang chu jigi lorjig dawi yang jigi. Kulaktsikin danga diyambu zitimi jingna yung rimdri tunchin shong jida na. Yang na ngani jik tukchik zajimek, zuh zajimek, lih zajimek. Deyatak sama yung nyam jik kogumas. Deyatak yung jik tunzin mela jik jidamurimu.
1: Ariya.
0: Deyatak sama jik nyam jik kog. Daga da jik achi namnam soyin na yung jik jili nyekhani samchik warma. Tuk yung jik mani jik.
1: ありや。なんとんじな。うん。たがやんち、ち、ちゅうとてらんかすんちゅうじじ。やんち、やんじょとにじ。あむかんだんたび、てみこくも。ありや。いかちゅうじじ。しが、やんち、ランギ、シェムでんだ、こういうなちょっか。ワン、ちゅうたが、ちゅうじゃがじ、となじひんだぞがな。ありや。てたまんち、しがまいなやんち。
0: 디토바지 어치르군으로 렘지 돈진 쇼한 덤시 게테 추디 럭과 카차드 종이지 로지가테미 지 람통즈 고네네 사통즈 덤즈 택타네 촌진 심부터 그리 됐다
1: 아지
0: 데토 타마시 냠 주고
1: 되려
0: 제 마트고야지 어치 바지 람도 있나 조고 바지 njuklam ga da chigi chigi samdo inna, tetak samayi yang chigi nyam jukgo sa, chigi dhadung da. Yang na chigi rangi khurgir ghanan jo, chigi dhabdik jo shedi, tetak samayi go maastu. Yang chigi, chigi lor jiga tigi, chigi samdo zini, chigi langkur zina chukko, danur luksam inna chukko, minna rakh tuk chik tetak kanyo namu shigiri,
1: rangi
0: donchin zego nudu.
1: Ariya.
0: Eta sama chi chizgun chi nyam juk donnang ngizga oon di samdo nani wana damu yi guzi samji rangi chi chizgun samchindu zigun rangi simnaati muzi yu gugu mati. Danda zini samdo inna onda zini chi jiwa nga chi jam juk numar nira chi njukwa yin juk gugu zikun zinda. Yang nga chi donnag zuda da rima jik juk gugu zi. Demi na xī jī ndrimdī tūnchīn rū shūng tāni jīm tsīn tūmshī.
1: Yārī.
0: Daga yāng jīr kī ngāng kūrī nā chūk āchī gī yāng jī gī dāyāng kārsāng gī nīm dū tā nā yāng jī kārwā kū nī kāw tā yāng jī ntrish tārā jī zīgī zīgī nyūng nī ngāng kūr jī māngā sūng nī dīmī sīrī. Yārī. Jīm tsī gājī jī dāyāng kārsāng nām
1: Ajay.
0: Kaya suwi na yang jik langkur kuru na rukun ni yung kuru na da minna ra yang jik jachi kalu tsangma ga jik langkur ndi yang jik langkur dhru na ri. Daga da nang jik nyab zhang na ra nyi nga khin na da nga dhan khin na dhamu yoku mu.
1: Ajay.
0: Dami na si ga jik gyarong karsang ga dinda yang dam chan ga diru bi yung jik kapar nubu jik na da. Lankun nga ni ji kapar nukun na dhe yang na ji dhe jiri yang ji lapshika zo yang ji kapar

Tuanamba tesisanga denga najalam tungdin sinotun samdanin jokden sindi somdin gan karwa larjara hitang ta hiton tu tarkalwa tamdin tu ji tarkalwa gandak serang tang somnarin chinyin da zonoma gar somdik sidali chechganyalam tandon zin sinai kapkademo

0: lo ren ngang kuri lo yin la. Zhongku deng chuxin jimzhi la lorji jinggu nzik saak sarwa zhagni yu la. Ngi tang din camzhi li, jachib shuji jinzhen deng tamung ngin zin gai qim xiong. Nga cik jigjir ji pchanchuk ranglik jim dalam deng liang ngang tabjim to zil ni. Dirib jim pishuk qimbo damzin deng, rjakim ni jim mangmang ga tamung ga remdan laftan ba. Torim zhong la khin hon ba. Tabji jimzhi tig sapil, ngang nir nyamdi rjarchil. Amang sim xik dabzhi khi cherik tong apchib shiddi. Zhongku deng chuxin jibi chitzin toyin peji la rkandak tong rgi pa masil. Nyam tar jakim ni jeb chanchuk rangligib shabzhig la, ngal dim danchung yeg po chan ni, miirig jeb chanchuk ar jenchil mepir yartun yungbar shkandag tungar ki parantol la. Xi Jinping gif tandu na. Dalu Chosien ngarsu tanggan chokchen tangar gwaar jakin ngang chung ni, Chosien je dang dangar jakib jeb shabzhig ga yanrang peji lan tabji jen chargul tang gochig gachim shi di. Chosien jeb chanchuk rangligib shug yung ni pejin zhobi dirkuk sarwi ngu cik. Chimtsi wzangwo tang chupo wzangwo, ulamtan wzangwo yinbi chan ni, zhongku shug jeb chachib shu je jenchil ngak zorb shi bi, Chosien ngā tsūl tāng zhōng yāng gā njirmāl stōpdān jīng gō chil gūtā. Chosien māng māng jī Chosien ngā tsūl tāng gā Chosien tāng rgabī tōg tōn bī ngāng bīn līng gā nab dēlg ngāng lāng zhib xī nī. Chosien jīb chēn tsūk rāng līg shāb jīg lā jīn chil mē pīr nāng bāg sārāb tō bī huān dān xī. Jīn chā yān jī Chosien tāng tāng sī xiong māng māng jī jī cāb xī nī Xi Jinping cām zhīr pē pīr lhāksam sō mī jīr gāb sī xī. Jīn chā yān jīb tāng tō nā. Dār tī pīn rāng gā gāng sī rāng zām tān jīr sī wī kāng yō lā Chosien tāng tāng sī xiong māng māng jī jī gī pīr yī pīr gāng zhūn lā chō sām kāw yī gāb sī xī. Dālu jachib shuji Xi Jinping tang dang pur Chosien lan camzhir pe pa li, Chosien dang Zhongku dang ni dang jakim ni jinzhui lan pe jik dong jir can tun tong qin dang, Chosien jib shenchuk rangligib shabzhig la jabchur zaching rangligib mwen yu la. Jinzhen jib tan tu na, nga dang jachib shuji Xi Jinping ni dar gan gorji yangfchir tichib shi di, ni wu saru yin jir duk dang songzhi ji, dirib jen nang tong sarwa dan bi, cho zhong zhe war nga li shkandak dong wu yi tal, ngin zin ngak jim tang gachim shiong wa ma si la, tamung ga semkrib shi pi jabchir dang sakit jing na dung gor ni samchir jir yi jachim bo shi pa di. Lorji je sojim zangwo dambi, cho zhong zamtan yongjir danshuk san pe jin rovar shkandar dangni, sakit dang zamlang ga shivdi ftanlang lab shijin yongni. Shpanda yinbi zhongku magmang la jimjib labchin topar, cho xe magmang je nyangwi nir gatsur jenbo xiong. Jachib shuja Xi Jinping shokang yinbi zhongku gongchan dangan gochil uta, labchin je zhongku magmang chi fchansuk rangli dangrib jan jir jakib shtobdan shug yongni zik chan dang, abjalu ni jim bantuk mingban ngonjir shepa. Zhonghua mriga wlapchim fjartar jia jiangchu lanwag sarwa nguanjir shwe bachwe jia chul jimji ngali chiwaak zhintabi yi qi yu la. Caichi dang wang yi soog sotun la xiga.
1: Sani di di cula da zhigbi ciyab jianyan jia gongmo ra zhonggong zhongyang ga xiechu shuqi jakab ji zhuxi Xi Jinping dang shgada panli yuan ji choshin ngai zul dang ga xiechu shuqi rgesil ayun dang jinchinan dang shgada li xue zhu ye pep zhu wu ping rang li sil kang de choshin jia lirik ka mang cu dang nyam de rixil chabtong la zi. Gongmi di cu la nyer shi gishtang, Xi Jinping shgada ni, jinzhinan na shgada ni dang nyam de, li cil kanga zhu shi shtagwa rab zhig. Cora yung je shtaymu wa dang, chafton ba ci, zhu sim kolbi temi deb zha dang, gambo ji suma dang kindil shi. Chafton dara zhu sima rab da kwa wa dang, janyim je nambi kang khang, zhonggu dang choshin mamang war gen zaak ci yi kang yuol. Nga dang nga mi je dang, washti mi dhug, darmar lhavlu da yu suwa nyamjil dambi la zhi ci, cora yung la, Cernang zhigbu xiongda jigba masil, yil nye temye devji kongsa jig. Chafton ba ci, laji tang shabzhu. Zaxil suja nambi, Xi Jinping gi lu dinan gorji lhar yang choshin la camzha nangbar zhusim kobi gapsa shi zidang. Zhonggu tang choshin ki sojin zamtan nyamli saftin tang pejir zongbi somil zisim zombar shi. Chochung zamzha ki lorji yin zhang shi bi laji chol, chafton jig zil. Xi Jinping tang jinzhin an chi chafton ba ci ngoncir chafton la gapsa yang yang shi. Zhonggu dang choshin shog ni jia timi, dang ni dang yakum ni jia qimting gu chil bi shgadi mangto ni, chafton bar mei tuk palde, chafton langzib shong bar temzil shi. Caichi dang wang yi soki chafton azi.
0: Sagni di ditsu la da zhig bi cir ganyin jir nga zhur, choshin da jadun camzhig namshin bi zhonggong zhongyang ga pchachib ru jie. Jakob ji zhu shi Xi Jinping dang shgada panlu yan ni ji, zhongchum zarsin chortan lam chunbalag nang. Choshin nga su dang ga pchachib ru jie, jesi la yun zhang jinzhen an dang shgada li shui zhu yi pep rup shi. Tisulub jie dang tkarmab jie jie dang, Xi Jinping dang panlun yan nab langkur lab jing ni, mudan ru ndab sang ni pi, zhong chum zar sim chol tan da pep la, jinzhen an dang lipshe zhu yi pep si xi. Chosien ma hong ro qi rak gi, zhong gu dang chosien jia kum ni jir jia lak chol la. Gek mak gi da ji me tuk al hivu shtagwish dang tab shiga. Me tuk ar tang ta, zhong gu ma mang dang lang ma gar huan shik hua wu jisil war dang ni xib chi yu la. Xi Jinping da war shtagwish dang da pep ni, me tuk ar tang ga yake lak zhig nang. Mërna yung qi zhonggu mëmang tanglang mëgër huanshik huawar ngagbdam nyangin qi. Ngagbdam nyangin qi ji, Xi Jinping dang jinzhen anam ni ji zabzhang rakak kagwi nambarag zikshib nang. Xi Jinping shi gerdang ni jinzhen shi gerdi pebru gugde, mzar zin chortan jie zhantan comchin da pebe. Jinzhen ji Xi Jinping la mzar zin chortan dan jimtun shi yubi, Zhonggu mamang damlang maggi, Choshan mamang dang huwa nyamshib ji marzong shi ni, tamang chimjib jachim shi bi lorji jik shayig dang jabar, namchun narimob shi jif zamchi ngobchub shi. Xi Jinping yenang lab jing ni gzamnan jik zig. Xi Jinping gi damlang magga hongshi huwa wu mangtur nan dang gang zig di, Jinzhen la rang shuv liv dang wii damlang magga huwa maggam jilog ni sil ngobchul nang. Xi Jinping dang Jinzhen nam ni jik jik jir jif di na, dirib gong mi lorib ngab jivar, Zhonggu dang Choshan ni ji nyam dag magtab shi bi lor dan, shug ni jir tagtan ji lorji jamba yin la. Shukni ki tanglang maqar hunshik huawu, jansuq jikul tamang tuk songchuk yagpub shi di. Chachi dambi xarji sojin ji lhobsu tang, zhona lochung gup samlu gamshu ji lhobsu bini, vlapchin ji menguk choruk nyangrtub darji gongpil tang, vlapchin ji zhongchuk ya sojim zarsi marav ni maravar jenzim shetan ji gipandola. Chachi dang wangyi sokchang shi ga.
1: Sani di dhizula da chikbi ciyar ganyan jing hachu ra, zhonggong zhonginga chichu shu chi, yakab ji zhushe Xi Jinping, choshin na ngay tsultang ga chichu shu chi, རྒྱལ་སལ་ ཨ་ཡོན་ཅང་ ཅིན་ཅན་ན་ཅེ་ ཕེབ་ཞོ་ཝོ་ ཕིན་རང་དན་ནི་པི་ ཆོ་ཤིན་ནག་ཚུལ་དང་ཅུང་ཡང་གི་ ལེབ་ཤེལ་པི་ ཐོབ་ཅེ་རྩམ་ཅེར་ཕེབ་ ཆེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་ཏང་ ཤིཅིན་པི་ཡང་ལང་ཁུར་ལབ་ཅིག་ནི་ཐེབ་པ་དང་ ཅིན་ཅན་ན་ཅེ་ཐོབ་ཅེ་ཚོང་ཏག་རང་ཅིན་ཅེབ་ཟོ་ཅན ཆོ་ཤིན་ནག་ཚུལ་དང་གི་ཚོམ་ཤེལ་ཆོ་ཏེམ་དན་དབ་སམ་ཨ་ཤི་ ཨ་གེལ་ཐོབ་ཇ་ཅག་ལ་ཁི་གབ་སེ་ཤི་པ་དང་ཨ་གེལ་ཐོབ་ཐིམི་ཤིཅིན་པི་ན་མེ་ཏོག་ཕལ ཅིན་ཅན་ན་ཅེ་ཕེབ་ཞོ་ཝོ་ཤིཅིན་པི་ཡང་ཐོབ་ཅེ་གེར་མ་ཅེལ་དེ་ཐོབ་ཁང་དབ་ཕེབ་ཐོབ་ཁང་ནང་གི་ལོ་མ་ནམ ཏན་དི་གི་བེ་དོ་ཅང་གེར་གིན་ཅེ་ཆོ་ཤིན་ཅེ་བཞེ་ཤུང་ཅེ་བེ་ཐོབ་ཅན་ལི་ཀྲུང་གོ་དང་ཆོ་ཤིན་དང་ནི་ཅེ་ཆེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ཕེབ་ཁབ་གེལ་སོབ་ཚུ་ཉམ་ཏ་ལང་ནི་ཏང་ནི་ཅེ་ཆེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་རེ་ཇུ་སུང་ཁོ་བི་གབ་སེ་ཤི་ཤིཅིན་པིན་དང་ཅིན་ཅན་ན་ཅེ་ཐོབ་ཆ་ལ་ཟིག་ཤིབ་ནང་ནི་ནག་ཇུ་ལ་ཡང་ཡང་ནང་ 习近平等金正恩纪念的萨多巴等七等时的苏文东这把事苏文东第一批人和正义巴等第一中国等朝鲜间在西马日尼马日伯的人送西巴村以后第一次等你等了亚克尼的清平国之别但很火才七等朝鲜的安素等中央查不死就接近中央的书记金彩龙给念的东这个村这个多人的有乱皮多人跟等意思中国等朝鲜的概念起中国等朝鲜的外交在这改变了那些别应着给我了习近平等金正恩起东这个村这个多人等的生产能力念不了全才起等王毅所供给学过的事
0: 上年底提出了大这个比赛的概念呢中共中央的学习书记杰克及主席习近平等加木彭丽艳男女平壤金秀山转村转坑的朝鲜安素等的学习书记这次的运政金正恩等将目的需注意的比这群穷为年共所吞了几个提出的决议等干嘛什么就怎么了金正恩格当你习近平格当你比起金秀山也转村转坑的陪你前来三宋朝的你们的六个人苦了不得的金秀山也转村转坑的所吞坑的陪我等你等杰克你姐清吞过吃的比中朝也所进杂志三等等金正恩下级他等什么能习近平给金正恩及第一次参照协策能够推荐其系统腾定参照不及了我在朝鲜等等时用蒙蒙及中国等等时用蒙蒙及来讲为朝鲜等在世界错了凶我等接触出去金正恩我第六次为中创追来培植动机他了他们跟你真感情凶有了萨克等咱们的协定等但是从旧下级是过的而共且解离等什么能中国等朝鲜学你记潘森三批学用的对于等萨巴等蒙蒙并培植及卡学对于萨路有了你接触出去金正恩等念的中国等朝鲜金正恩培养对于千万用劲他们都很吃皮的而且给你接近所有人的接下不及了给黑钱不杀人都有了金正恩接单独呢接触出去习近平的腾定参照的另一把等咱们来初中二经在四年的了那里很多比给孙丹比前程的基础学不是学校是参透多个学经有了腾定参照的而且给你金正恩等萨克的蒙兵培养了多年来经感情的呢朝鲜书记腾定参照的是兄弟他们跟人真感情短讯难等些把等而且给你今年的了正经杀人脱不跟着等你朝中二经这段俺为接受的这边是跟着动的有些人
1: 三年的提出了在这个比赛的概念就是出了中共中央的接触书记亚克及主席习近平给朝鲜界阶段参政这个人的平壤的一些技能南这趟的配备蓝的平壤的历史的蒙错用他们家医院等中的中朝亚克及接着等没多一个人中朝也在进步策整理朱森科为我解码时 朝鲜的

ཁོ་ཚི་རང་ཉིད་ཅིག་ཅིན་ཁམ་ལ་སོང་ཅིབ་ཞེ་པ་དང་ཅིན་ཁམ་ལ་སོང་ཅིབ་ཞེ་པི་མ་ཤིག་དེ་ཡོར་བ་ཚུན་ཞེ་དེ་རང་ཤུང་ཁམ་ཅིག་ཅིན་ཡི་ཐ་དག་ལ་ཚོ་ནི་ཁོ་རི་ལག་པོ་ཤིག་ཅིན་གན་ན་དེ་རབ་དང་ལོར་ཅི་ད་ཏོང་ཅིན་ཡི་གན་ཅི་ཆོ་ཚུར་ཞེ་པི་གལ་པ་ཅིན་ཅིན་གན་ཆ་ཞིག་ཡིན་སེར་ཅིན་རིག་ཁམ་དེ་ཉི་ལག་དེ་ཅ
chakir jindi nasik jing yang yu ang. Shkabdir ngi siyambar shjor nang gi kheng kheng mgsung chami jibshung. Gaye lo chukcu, nga zu na ma hi kheng dun gui ma yinbi arang ni jia pazir zhu mu di si gu li teng ge chala dor nang xie gi. Di di rang ni zung, nga zu cheng mi ten zhi jia lak deng dambar vre xing qi tun kong la song jib xie di. Chetik chik sesin tiba jiyinbi nangwan zingi. Re, nyangyibi, zhukushong chongcho, ndengina dilang pocha yimga cheta lukno ga shihzum. Chana jingi genja cesukwa zung tiyin seko nundar la. Re, shihzum da jino shiga yaga. Yimchen gergin zika lupchil, ndengina vzhizhigda tingi, da kirgin di shukwa, da chana shiga shkamu guimu inu. Nga zu matang jingi sukshik tamchila mita marwana, Da tsamik kachanda inu, tsamik kachanda kargi tsayu kachali shigi nyongnyong inu. Di shenga nga tsi ngayor da tsamil kachandi da songchib. Yang na zi di jinta njena ndi njena juan chung ikyo da shika yuka. Ri, dana shuni njena po wujar jimga mazi charik tangdi bi jeng shizga tong tong zi shikyo yel. Rien yang nyebi cukup cungcung so kuning jenazhi masih cerita tentang nyebi jengki kaga ni temu si senar itu orang kah sembah si cuyil so jenah kerja perum de samjur segarag dizgil dan jenah tungsi kerja ngapcing ngatik lora ari hono sejung dek dan jenah tamu datamu silu langsi kunun dan ita jun mekaya si kunun dera marwin mekas meskhi si kunun de kodi shannun si kunun de Dejuni Ellen Neul sekunun da sangma ge kewan da sangma den chigan zumi da tengi da chichi gen ruwa mi thomni cha arigni ge shugo jamba sangma lamu chi yegoni na ndi chala kachi alangja sarwa zi kachi jeje tonse chonan di tengni e a semji kwa da ange na ngi se wichil ti tengni tamu zi si sen ge na e a ge semji ga chalu cheri da chon da singkin da sangma ange na e a semji ge ngore pa inu tamu zi ga sergi yok Tana jun meka yase gunung da zhangrik kichinzgi ni matzila kongji na datamusi chungda dengkenga jiyangar. Kargenji na zintil shaarim jingul dashkaida sartuli ni tamuzgiri. Dihanchi ni margin mesikang se gunung da ingi na yung dasanga chungda da kargi datamusi chungda se gunung da dengkenga nangga jiyasjigir. Shimji ka kapshugun jina ea ga kyaabkunga da ngansi jarja se gunung dar. Kunga ngansi jarja tang jilwi hui shazga yang jiri. Mazi irgini ga shimji kakawiya ni se da chigin jina zomba jay goni na nanggi se tamalang shimji nang yungni tamuzgir. Kungi shimji ka sarzu shibi chichi ga hongji na zig jen la li lao kargi yotamni. Yang na chiga ga chikchir irga lor kargi tarina zangtangda yang kargi tosongni tamuzgir. Di chuni kwati shannun se gudun da ngi na zhengri kichin zgir. Lohi gu zhoshin ba ra sang zheng turwi chenki wa zgiyang. Kungji na chanchina da chanchin ga di shuk da sunji ba. Yang na kungji ngi na bil se gudun ga danchin ga cil zheli. Dan da ngi na tangarib danchin ga mangdu tau ga jirwa ni tamu zgir. Ri tida na chi terang damu ga rgdi zgi chang ma ngu chuli yil. Zgini ngi na yang da tangri wi xishang ma ngu zgi ngu chuli ya. Ri nyang niwi chuk chong chong so di chuk gheng ga terang ga na chung si bi ga si lim chen yang tong sam da ni juk ren ta. Da na kek ke len si ma tab da si lim chen jima ga na gu zgi yil. Terang ga zom zhuk wa tang don zin ba po zhar yimi. Zom zhin gan karwa dar gya da si nor chu yin dar gawa dam zin chu shikib dar gawa ngang zhik terang so nam rin chin. Nga su lim chen jima ga chu ni yang jir tig yu yil. Da na ni kuk di mu si.

0: Yamzar Zedan Bir, Gitab San Jinam Tang Long Chin Tang Jar Jin Jam Gang, Sam Kin Lanji, Nin Kong Tina Bir, Gang Kam Sung. Tartar Nabat Susan Jin Nong Shun Bandaina, Nashum, Turun Jang Jong Nin Chin Kong, Workal Long Chinga, Ta Zankur Chigrang Zadawara, Zalpaza Basum Chig, Nin Kong, Tisul Chigni, Niwar, and the Tatung Kunuk, Turin Jerkle, Sin Yin, Ayana Tiring, Tisul Chigrang, Turin Jerkle, Sindag, Donzin Barra, Somdriba, Chimla Dumayin. 야드가 토린지르키 리칭거 끌음 더지리달리 제치 기르근 땅 토브고 남바 냠크 남발라 캄데시와 땅 숄더 데릉가 므슬크 캄데시나 돈즈 요노 달롱 토르지가 시그누고 토브고 남바리 데릉은 지나다 토르지근데 용서 지글릉이 차르송즈가 야 데릉거 제추그 셈큼조 치무즈그리 셈거 크루다지가 호당란란자 고거 멘바다지 휘땅 칸란다 도모그 셈트로욕
1: Ritaga chu longo tamanziga sema jingi yelar gomi tam torjing di chi ta bapara zumba mnyetsgir jetsgir kangmangzgir tangi dalini tam torjig kanda to ko dengafsi onri dena chum torjing de yang sigsan bari torjiga signorar jigup jinu gu jerim di chona tarangrang gi chi semka kangni yekav deni tamu ga chornara yokochri jig jig chamchwa ngangang zgir lokoni tamu semkamara yochri yena nga chu rangrang gara tarti warga zumbaran babai dalini semnan kme nazi sig yonri ji yonri ta manjul mardig marchu dola semkam lhotsa wa tamu ga chu rangrang gara tarti warga zumbaran babai dalini semnan kme nazi sig yonri ji yonri ta manjul mardig marchu dola semil hula wa lisim nigi ngala yukwa zgsoju dada gachinri re dani chu yang karsan kenyanam torjigar kamdiin torjig 레드가 되는 거 소리 이제 그 레이친 건 능든 남바 저러고 되고는 잠주리에 난 더다버지 레드가 냥큰 남바게 랑랑 그 가칸치르소 등 흩든비 달레친데 그 참바 소소 그 끌마 시기주라 더니 레친디 참바 소소 년주 리바인 레추 기콘감치 토토마스코노 회찬데 달호린지르케 레친드브 젤란디가니 갑튼 갑튼 그 디출등 콤급등 흩든비 주냠그 ཁང་ཅིག་ལོགས་ཅུ་ཡིན་དེ་ཁེལ་ལོགས་ཅིན་ཨུ་གར་ཇིན་ཡང་ཅུ་ཉམ་གཡང་ཅ་ཁེལ་ལོགས་ཉུང་ཚུར་ཟག་ལང་ན་རེ་འདྲ་ཡ་ཏ་ཟུར་ཡང་ན་བ་ཅུ་ཨ་སམ་ལོ་རེ་ཏང་ཇུར་ང་སན་དེ་འདྲ་བྲིགས་རེ་ཡོང་ཅུ་རེ་བ་ཡིན་ ཡ་ཏ་ནི་ཚམ་དེ་ཅུ་གལ་བ་ཨབ་ཅིམ་ཆན་ལེ་གལ་ང་ནི་ ཨར་ཅང་མི་སེལ་ཨ་སི་ཀོ་ནུ་གལ་ཡང་དེ་ཅིག་ཉ་ན་ཏང་ཨ་དེ་རང་གལ་ཅིན་དེ་ཚམ་བ་སོ་སོ་ནི་སང་གོ་སོམ་ཅིག་ཡིལ་

0: སུང ཚི རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚི རེ ན ཆལ བ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུག པ ཡོ
0: དམ བི སུང ཚི རེ ན གོ བར ཀ བི དམ མི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚི རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ ར ཇོན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སངཉིན རང་ཉིལ ཅིང ཅོགཅིམ དེ ཐ་ནི བདེ ལོཚུར ཚོཚི དང རཚི ལ ཏ་རན ཅིག གེ བ ཡལ ཁར་བི ཐོ མ རགཝ དང ཏོའི ཉི ནི སྐད ཐ་ ཏོང་ དོ པ ཤུང ཉིན གུང གཉ ཡོ རྒྱག ཏོ ལ ཅི ཡིག ཟི པར ཅེལ བི ལོཚུ ལག ཅེ ཆ ཐང ན ལེན དེ དེརང ནི བཟུང ལོཚུ ཤི ཁ་སང ལོཚུ ལག ཅེ ཐོ ཐོ མར
5: དེརང ནི བལི ཆོ ལོཚ་ན དག ལོ མ ཡིན ནི
3: ཤིར མི 토토문촌나 니나 니버그지데 젠디 이너는 와라 너는 야르문 유르마미 와시린 남진 이나 모른 아미 통르기흥 이나랑 모식라 다른 마틀리 쉬크드기 온정 때는 쇼버 몽큰 머기버 토토마랑니 말리르당싱 피깡부당 지와준지 회크 롱 차든 데커디 쳔마 그젠드가 말리랑 버그 쳔낭다 디출의 치 접송시비 시기치 로키 토토미 진든 마인비 잡춘 통위 랑왕메버 토토마라 얌친지 무기식은 편상 아레시그나 레도르 갈와상데 토토미 습람자르니 두눅사르와시건 고르솜브르 근데 아마나 치 옵질 치와르데 코미 덴틸 쳔츠브지 초지 등 르지제 지그도 잡트기시흥 토토머 능잡르지 양 토토미르케라 세루로르 다싱 과징 다이그틈 와르클비지 데너 다이그 멤버비 첼리엔 아피 흐탈론 정정기 토토머 자이 야르브즈기 고고 데시르
4: 따답샬르 고니 아빠
3: 토토미 휘제르 고크르 삼존 바당 고시 데니 카프스른 코르데 강위는가 하마니라 기시브담비 고니 겐들 집시지 나리
4: 아빠 마 난조 지고
3: 디른장니 토토마 토브트르 므치르 쉐피 아므 므친 초라 카즘숑 던디 조르능 땅 게르그단라 어종팅 땅 아르가르치 치캉비 토토마 니르문주 토브타니 팔바드 스시기 댄슬 토브타 흐사르완드르 요츠 우데르 임브르몬 아미 디에트르 셈코니 흐수와타 오인장 예츠 망그르와 아마 응옴차니 가남나든 게르 특점숑 짐츠는 토토미 다치 아른거키라콘비아 답싱디 쌈지니 로키에키라콘드비릴 아미 진딘 마히브르 시반디 돈담브르 치시우시르 냠바이엔 삼영 쩡마스브르 미츠슬라디 토토미 답싱 로키에키라콘니 마르츠츠키
4: 쳔모즈레 답싱다가 롱어 초토모즈 만드까
3: ngoma lokhin chona adapsang di long arang tgbi sala tr derna
4: che khi ga dang adapsang en re chu yin ma ra ti jeng ga ta chu olg tr yan dig tm na ma ra ne lob chu yan dig go tarung bab chig ni ran dig go khar chu chu ga zi dang na da chu lob tr yan na chu na re chu ne ma chu ne tarung khi na ma ra go
3: lo khe ji na wa dang ni to to mi ka chra gzam nin ji nyen Totomi shil chala nyedi ke dapsang lar jiyin jongjog shikhang deni galar jing khivshi. Yena yang Totomi tatung yang thoba mebar mamta de nari.
4: Alokti thobkhang ta njoga menu gata thobkhang a dapsang margo gsaam gara. Gantar terang chunga gago a.
3: Di yarmunda shtagbar lokeyi Totoma thobdi gokhir thakabar jejang deni arangnil shir chimta lukbayin. Derengin lokeyi totomi fya batar shi jishi. Totomi adapsim lokeyi shkeni vlangde, dantin ji arangar gelah gunji, yangfchir pama nila.
4: Ngan jo jayi nga!
3: Shifshil. Tengdir komo shir mankur. Longa chardin ji huyke arjabna pardang shi bigra dangji, jangtab jigsung. Lokeyi jing lipo sgsig jishi ji totomir nrognir jangtab jigsung. Bab chiksin rovi lamtang ngarje thobchin rovi lamna phachrak chigba yinde lamkar jiwi che chetang shala mangpu yo pare ang ta tong ngarje thobji thobchog mo yang yo chang chama thotho ma tang khzim ni sung la khzim ni ro thang re re thotho mi sims kho chur nier dab sang la chik tarin ji gi sa kho chu yam chan da kho ta gen ji re tan do chi onde thotho mi
4: Da lop zhan chok gu nu ji ma chu tri ta maan zhig nari. Dere gus jiran chok.
3: Tendu li gom ka jim chok sabdang. Bab chik sa tuan ba na, Totoma ngar gayon tu shok nin rur gimul. Dere ng ayi sas chok nin rur gibi. Hanyang rjiwi loki yi sem chil ji nron cim zhig di yarta marta shi jindig. Totoma shirgu kar tuan ji lharin kafsirin korni yung. Ngu hurwi loki la.
4: Nga teng ma ga lop zha ten man jo. nga lop tak sarwan ju gu nari
3: shifshen deni totomi loki nawran jambag dani chala tom shen
4: jindan de tama tsige za khagara ngam tsona shen bo zare
3: nyam shen ngogdom loki narsa tang ji
4: demo
3: 데니 토토미 밥츠게 마라 답성라 따르지기지 밥츠게 템밤 톰브른적 로키스컬 총이 스그진디글라 토토마 템키슨적은 어징라버송을 먹치르실 젤 알로티 톱캉 토토마 알로티 톱캉 거골라 헵캉 ndana kasang lopchuk lagji murshabi lopkhang deril. Shkabndar lopdi rarkul nangna mokhchik jangtong maapshung. Prungunchi jag lopdana tartik lopdadang manjabar, shini gunji tup. Totomi lagba ganyiji rgolag tanggan ching zongni njide gayibshuk sakji baana lopdi rgu dema tukshi ibshung. Totomi rnyangachum shtigshtigdar danggan chila karukul shkibshangni lopdi nangvdi baana. Ah, yamtsin! Ndarangyani lopchung shwechirin dhrzhishi patang ganyisa maamchi. Nangta ngiponjoksi wangcha yobar maazil, dhamayang ngarchate konaabshintandu. Mandra sakchikshya gina, tata kalobin dhigrtagar gosimabjiyo nudara. Dhigrtagar rangwuta lopchikzik chobi jogzeydang rkabtag abjikhang. Jogzeydang rkabtag changmi ka hrnganaabshuk yobadari. Dili gzin lagchur aalongyang shangmik. Di maayimbi ganaamchi dhra, Talatanla suqa tsangma rungarji di kuunir nang. Totomi lampati nangdubshin la si yinbayang mokhiwi rgabdagdang zu. Rgabdagna rungarji lopji hanga rgabdagdang ana mana yinmul rtangdabdabana khindarji buxi yinbi ndartar mani mrindigdo baxiong. Totomi siyemna rgawa agnun matabar shkugda.
4: Ndamu lopjaji bulg, nga lopjil xichigara chakamajigunda kodgayin. Nima arayri yongjigin.
3: Tavzi semtag jatsig. Totomi argo shirhdi. Ologchin gil mani na yin lovri metogdan rjoynkhan olongi gil vishjiyin yin tsoro asigla ologchin dindas jubir nung aafshun.
4: Ah, ngomashig chig.
3: Totomi kani dertir khorla. Ngogdun khergu jami ngila tamtab jarni simar gatang ririr limbi gdang chulvi glayang divlang.
4: Ngomashig bo.

0: Langsha na mu teng ge zhige su lu zuwa teng, teng ge zhige chim lu su, zhige chim lagtir teng tarkil chi ge jirim shu war lagtir she gi ba. Lo teng jirim ngang zhungki cha chi chi rizong la ngurgul she bi lanvi tu lagpir cho di. Zalig nyam chi teng rizong sim mishil bi shugdi pan ni jinche me bir chir tong gi. Sandi tawa yang teng zi ba teng lagtir she bi lo zhung lu su teng sib teng tante te pe lwi war gendil teng di. Sandi tawi non zil na cu yu seng teng chi chong she gi. Jansim zhigitin li ngachyo la jintil ngang shkandil tungi ba dang zhigitin la dini ngidrib la kipil dang di zhigishir tashib shawa pizan towi ngang peji sindu jir kandil tungi ba nanji dan. Li shi da dung lomtan joi lu ga jitin kang dang khanan joi lu li shil hoblong da pebdi lomtan joi lu ga hontun shiji la ginjil shakab. Zhigitim chibshir tashib li shil bi Joy Louis Nyangtu la Lojong dang Darpil Khichin Tongi Ba dang Lotan Jirmil Ji Dang Dang Mamang la Lohkarwi Songmak Shagi Bi Langsha Tun.
1: Ada Chuk Bi Tse Chenin Jangha Chur. Shengchin Se Zhong Gi Jianli Cunda Dini Jia Chim Lojong dang Zhonghua Mamang Shimtan Yaqib Ji Jankim Kori Chim Zhong Lagtir Shi Bi Che Tun Lojong Chai Chib Shi Heng. Shengchin Dang Yi Shujia Zhong Ba Shenzheng Lotong Chuan Ji Ngonzin Shi Ba Masil Shtam Shal. Cunda li jankim koryu bu chumsul dang caidun sayung gorsu zhokhe dan shi shi di chetun sachi shi. Lo tong chuan ji chetri lan nyan ji dan dun. Jankim koryu chumsung na mang dun chumsung ji si rung di jian ang ni bi chumsung ga mang dag bi jia chum yin ba dang. Dara dirib sarbi jankim huayun zik chen jia rung lig dang lam lig liglan chum ji jin di yo la. Zibi chunggun zik chen na shuk yung ni ganda dang ma dang rung shung cham tin nyam ni jia dang rib jen Jogunir gandai tungwa. Zhonghua marga ditan pei di nguanjir nyunga zi la dunyang gachan dan. Cornyun jia jiankim koriga la songchib sheba na jiedun jia cheshuk yin la. Jiankim koriga chumzhung lagdar sheba na cornyun jia chapsil lingan gachan shik yin. Shengqiong jia rinpa sosu dang dekha sosi Xi Jinping ga jiankim huayun gongpa dang Xi Jinping ga chumzhung gongpar lobzhung lagdar dangsib shegi la. Jiankim koriga chumzhung lobzhung dang zhizhug lagdar sheba. Chichib shuja Xi Jinping gi cornun shabar dungbi langsha gachin lagdar dangsib sheba ni songzhi shidi. Longi changgu zhonga bi gabdi mgbin lingin dunchul sheba dang songzhi shini. Sanji dawa yingdag dambur nzigba dang lagdar shidi. Chimchung rulim dang jinkim huayin gi tosan zigchin shidi. Rungu chitin di nam yung cornun gi gimtsin dang boba rinjir da jigdi. Matang rungshung chamtin nyamni gi. Tengrib jenji tsorngun je leo sarwa mbaibin zhagi. Lodong chuan ji nanji tandun. Lamlik ji jendum xie ba jinchung xie ni tengge shuk yung ni ngo chil xie bar jinchung teng xinan di. Jankim denzhig songchung xie ba teng zhonghui chimzul songchub xie bi chapsi jeng ganchi gachin tachig da dambur kirni. Chim dhir lingin zhiba teng jankim huayun lamsul ji jir sapil xie di chimzhung ga lagdir mungzhi dambun tengi. Bagzong goji nanzin xie ni naikil zogsil deng canrik zogsil, chimhtir zogsil ji xie ba jinchung xie di. Bagzong goji chigdur deng sibgi baywa deng, jinkim korig bizil jinchil me bar lagji xie ba, chimhchung chinandum matada jichigda dungi. Malag jichung barda dogi heng, yakub zilang zigzin bizil tumbi ganda xie ni, malag gi jinkim songchib di nyamsu li zha lagdir xie ba deng, Jankim nyankan gugdun ma lag tisung dan zikchin xini, jankim denjig songrig danbu zhengi. Jangduk namjir dangsib dhtonggi la, jib giba dang jib marungwa jinchung xini. Kaidin gimtsin zhengi dangrib zhengi tuanli ma lag babi zikdi, hirtig gi tan zirsun ganda dang nguanjir shegi la, yilawab dang dani jankim tuanzi rintung nguanjir zhungwi zhuelim yungur shegi. Chisil tobi songchub dang bisi tobi peji la nga li jandum lagbu shegi. Chachim ganchi jechig dang chimchung kori lagchin lamlik chatsang retil la khinani. Chimhtir tarkil dodim naimu shedi rigdin chimhtir malag jinzig shedi jankim kori chimchung ga lamlik gemtsin de jechung ga bhani sa ngijir shini chi zamnin je lamlik dang chi damtsig je chimchung gi chornun je jankim kori songchub shegi.
0: Adatgibi cijinyin. Shangqin tangi zhizhu bu dang Shangqin tangi tangga lu zha. Zhonggi chaglam chola de chua caayi gongsi ji ji nyam da zhibi chola chaglam ji nyang tuwa jinzin darpil tongwi zhoshil nyanshi chonda silang da di. Sola chaklam ga lizu wa samtze laga zhabi zhugshil zhubi, gangjung kwalam tang shijin zhugba tang chagatur gasil, maishung cwenyag jishibi masumgilwi damjil ligbar zhudi. Sola chaklam ga nyangtub lin chungwi pansam zhubi nangtun xanzhi shini. Dirib sarwi chaklam bi nganti kakar tang sambi nyamjir ngombar shi. Nishtung nyechig lu nang sola chaklam ga lantag shivu khartung shini longu nyakhan gorwi luri. Tengdi zhugshik nangtun zhubi na chansuk yongji sola chaklam ga nyangtub jinzin shibar gandag tungwa tang. Chongun ga sarji ergini sorchung tang darpil tungwa chansuk rangalik tangrib jang ga sorhun sarwa shuk yongni zikchin shibi tokhi chenbu shigdi shaji deri. Tengdi mandala zhugshil shi goda zhigbi darshil war jin sangji yin la zhugshik chab kong la shangchin tatung li kong tang zirin mang cuk shangchin kongrtuk jen torim lupja jadul mahung sugyo. Zhugshil lin tarsun zhan lung se zhan huan zun jen cuk la chaglam ga nyangtub sotik da zung di chaglam marib xam ga li shtung tang shtan sung majin chigdab zil. Zhugshil nyanshil lin cuk la chaglam ga lu ngu ya zam ji zikshin korshu ji lorji jirim la shichin shi gang guanjir piklam zikshin bi cai shu li shtung ga huawin zai ji zhan su shi. Shichin juan dang li bo lin kualam tang ga yang jian ken su li dang bi li zu win torgang da zi cik ba dang li ni shtan sung shi bi cemgil te bi damjil nyamchul shi la di nyam da yiong ga chaglam ba sunam gang chag su naag zun ji pisam su ni ga car lung jirim su ga damjil shi di torgang ga chaglam bi nian ka manzim ba dang ngay zhub kakir ji san bi nyamjil shu yong ni ngombar shi. Shego li yinnaang dikir dang nyan tong lezin chab dun, nyan ghar jen dun su shetab namang shugdi ji gochu shi di, yingi ga damu war, colak chaglam ga nyangtub li shungwi pansam cobi nang dun ngonsam da dukba da wi cor nang shin. Changmi jigjir ji dan dun, tangdi zhugshi ji nang dun semtang da sambar shi jang, yarji ji zonsam ji bar shil. Ji shugun colak chaglam ga nyangtub semsa dambar zimba dang, shi yin gachul la jir di, lini dan song dang, li jib tanchul shi ba. Lingan karlan dang ngonzun yarjil si ni gachula ngi li torgang saki ji huanzhur zhantsu bichin toyin pe ji tal rukhin dungi.
1: Da chuk bi si zhinyin. Zhongying zhalim chachin rongzhib kheng zhalim chapil ju dang zhonggong cholun shengchin ayuntan kheng zhizhuk buyin zibdun si kheng. Zhonggo zhili ji pe ji tibza cuk bi che de yabjir si di cholun shengchin dungi zharjia chachin rongzhib kheng dang shengchin gongzhun cuk bi ayuntan kheng shengchin lopsu tin. Shengqin na yangzhug nianchin ju, sobshin wadig rangxiong kil dang, sornu na gaitun lobchin ji di tambungi sozhib shi bi, lang tsu zi khulan dani karchik shi bi, zhalim juadun zhugshil shi gu di salang zhungchir da bengu sam. Shi gu yangi si nianggag jirindun dang lagir chabdun, yilinang warihtung langmul su di namba la dani, lorim ngomi chanrik ba dang zikchin ba nam ji, sobshin serngil tang sa tang da, Rangmang sengni gachil mbaizun shi di yakib ji cuncha gaichin zi khang. Mirji la gashin dang pangmi ji nyangtub, rangtub rangpil, gachil diri. Tanjur nyamli, yingsir nzag poba ji jian dini gachik damjil sonim dambi ngang ju yul. Nyantar datung dini gachik nyangtub jodun yinbi jingmi cunda di di. Jannir nini shig zubji ngosu sirpa wang jing khan dang. Jangzhul mag zhigsim zhigngak shiga rihun topsu jiji chihun qianzheng deng juzheng wang fangfeng su gengzhun dengji sobsheng serngil tengde gachil mbaizun shibi damjil shajang torim topji loma zhigzhi lhagi yilngi ni damjil anyan. Chetun shigun di yingi jia naki lagtir deng zhalim jia togi lakang zide samlu chapsi jia toci deng najun jia shigcil, chapi jia hicil Sani ji zhuizil ji danbi, nianzhur ji tunzi sartul shi ni, zhili ji najun tenzhil jigdi shi bi lagcha donpi shi di. Dirib sarwi zharji samlu chapsi ji li dun la khinun ba dang, yayung ji zhun lo chung la zharji samlu chapsi ji lomtsin yagpo shi chati. Dini karchi ka nyangtub di tsulngan ji serngil tang ni, yayung ji zhun lo chung ka mglim dung wan di. Yachi zhona lo chung zi yakib dobchir dungwi pindin jingwa dang baitib shil pobi nyangtub dan bar gajig dang chitun shi di sarji zhige di langcu lomtsin chul jenzin shi dung jigi. Gorsim zaigun jig zhiji zhungyunga zonil zharji nyanjur dang shangqin di nyanjur zuwi kongtuk di nyanjur sarwa cungli dhigwa chi ji tatung zhengni di zhachig mani tima ji sobshin kil Kwamag sangi parindil gerizig garhung jini bi ninyang dang. Sormun na dachin chunga jansu kheng, bargi zoti rawa sotia yilngi si sabshig si di sonim dambi sarji damjil ngugundun si ni, samlu chapsi jia lobkheng chung chung dang, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Kala thala la mo yang thala lina ya. Yang un sir jawa yang ar jam su nam ya. Yang ar gong pa ak chi kui yang ak la la nyun ya. Sande yi sa ngu yang ma shi na ya. Deng kag yang rapsil yang thombo la ya. Deng nyer dag ni chi yang drud la mre la ya. Yang ngan zhang ngang o yang ma shi na ya. Chir jakir den sa yang kuma ni ya. Yang trip chin nye ma yang kong sa yin ya. Yang tir jiv cha mu yang glang la yong ya. Nga hu nyang shtagaron yang chur jil sir ya. Nga war nang xialam yang kong ma ni ya. Ta chonag derzum yang chu nga la nyun ya. Khun kisar menjong yang ngir zim chil ngum ya. Khta chyang ngi menjong yang ngi xialam zin ya. Nga

Taka dabli chamkar yang koma ni Yang nyantag sapi yang shukdag chen Taka dabli chamkar yang warma ni Yang dabla chama yang chig chen Yang dabli chamkar yang ogma ni Yang chantong ga magzor yang lamun chen Tamag il khwa u yang khonru gonzol Sandai sangu yang masina Ta xin zhong ning mi yang shib long ni Yang ar jar ta an zam zhi yang ngom sa re la ya Ta ngan zhi ngang u yang ma xi na ya Ta ga ma yi la ga lang kar yang cha mo ni ya Alang chir jil kong ra yang lam bu la ya Ta ga yir la ngom yang ar dong zin ya na ya Shish jen zin shtak yang li u la ya Ta nani tam si yang chum chil jen ya

Tangar kılığım diyor atakanda ya. Çor gusum dikte ya dayana melaya. Na hua ordun tsna ya aptna nga ya. Yang loksum longo ya lombi ti ya. Yang martul sili ya rengleni ya. Qtaga mariya artigta ya khatir jabaya. Artarang shiqwa ya arkila gyoya. Chong ati shiwi ya zero gosi ya. Nga lubja lungu ya lundi teraya. Yang nyazan artagamu ya naglam kagaya. Yang nakhur damni yang tsarsul siya. Yang sadam njanga yang aglartagandalaya. Yang shiri mazan yang pontagzalaya. Khtagtazu choli yang arngamjigayolaya. Tun khtagmar sir yang chachayanaya. Katonchi serno yang arinzer yanaya.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི